0: ni sombo isufa nyine ayiri nyu jumani
1: ha asukka uzujere papa kirimale
0: na wareka biostini ikuma kakabangumi ibuka yai wanya wongo.

0: Isonbo isufa nyini ayiri nyu jumani
1: ha asukka uzujere papa kirimale
0: nawareka biostini ikumaka kabangumi ibuka yalwa nyawongo na